Upaloh merto chveno, atskhovne eri sheni, da akurtkhe samkvidrebeli sheni, savsebai eklesiisa shenisa daitsev. Tsminda khven moqvareni sakhlisa shenisa shvenierebisani. Sheni gini natsvat adiden khvtaebrivita zalita shenita, da nudamiteveb chven mosavta shendami. Rametu sheni ar simtkitse da sheni ar supeva, zali da dideba, mamisa, dadzisa, datsmindisa sulisa, atsda maradis da ukuniti ukunisamde amin.